Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Samdain dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali berkisah dengan salah satu ayat suci Al-Quran lewat kontak islami terkait dengan persoalan ayat suci Al-Quran yang kemarin sempat kita sedikit bahas. Kemudian ada satu hal yang harus kita yakini bersama. Tentu kita tidak akan menterlantarkan diri kita, membiarkan diri kita dalam kondisi gelap gulita. Ya lah, Zabuda. Tentu tidak akan. Dan kalau saja salah satu ayat suci Al-Quran pernah menyebutnya palya budu robbahadal bait, dan hendaklah kalian semuanya beribadah robbahadal bait. Rob itu artinya yang memelihara, yang mengatur. Rob ya yang mengurus, hadal bait ini rumah. Pertanyaannya, yang dikatakan hadal bait itu apa? Pemilik, rob itu kan pemilik, bisa diartikan pengatur, pemilik. Hadal bait ini rumah. Jadi yang disembah itu siapa? Al baitnya atau pemiliknya? Para ulama menyebutnya kalau al bait itu adalah baitullah. Baitullah yang ada di sana itu, di Mekah, Ka'bah, ya enggak. Jadi hadal bait adalah pemilik rumah tua, pemilik Ka'bah. Ya enggak. Al bait itu adalah baitullah. Yang dikatakan hadal bait adalah baitullah. Baitullah yang di mana? Itu tuh baitullah yang ada di Mekah. Bangunan berbentuk kubus yang ukurannya juga antara 5 meter atau 6 meter kali 6 meter atau 10 meter kali 10 meter. Saya belum ukur dan belum tanya. Nanti saya akan coba tanya-tanya. Cari informasi Ka'bah itu ukurannya berapa, volumenya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kalau kalian pernah pergi ke sana, kalian pasti bisa memperkirakan. Kalau saya memperkirakan cuma dilihat dari gambar aja, karena saya juga tahu dari gambar atau dari video. Saya mudah perlu tahu. Apa sih yang dikatakan baitullah yang sebenarnya? Apa kalian beranggapan kalau baitullah itu ya baitullah, rumah Allah? Kalimat ini tampaknya tidak terlalu penting-penting banget sih untuk kalian perhatikan. Karena kita cuek, karena kita tidak peduli, yang dikatakan Ka'bah, baitullah, ya udah baitullah, rumah Allah. Rumah Allah yang mana? Harus jelas dong. Ya enggak? Hari ini kita coba amati tubuh kalian. Hari ini amati tubuh kalian semua. Tangan. Kalau saya dulu pernah ngajar di sekolah, Samudra, ketika anak saya tanya, angkat tangan kalian semua, diangkat itu tangan. Berapa jari kalian semua? Dihitung. Jarinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mana kepala? Anak nunjukin. Mana telinga? Anak bisa nunjukkan. Mana hidung? Anak bisa menunjukkan. Mana mata? Semuanya anak bisa menunjukkan ketika bicara anggota tubuhnya.
angkat kaki ya diangkat kaki, angkat tangan ya diangkat tangan, pejam mata ya dipejamkan mata. Anak aja bisa begitu. Apa yang diucap, apa yang didengar, dia bisa menunjukkan dan membuktikannya. Itu anak PAUD loh, insya muda. Anak kecil. Masa sih kalian gak bisa? Mana tanganmu? Ini tangan saya, kaki bisa nunjukkan. Nah, ketika hari ini kalian tanya, Baitullah di mana Baitullah? Harus jelas. Ketika ngomong neraka, di mana neraka? Harus jelas. Harus ketahuan, harus real. Ketika ngomong surga, di mana surga? Harus jelas juga itu surga ada di mana. Ketika ngomong akhirat, harus bisa menunjukkan itu akhirat seperti apa. Ketika ngomong kiamat, harus juga kalian jelas bisa menunjukkan itu kiamat. Ketika ngomong alam kubur, harus jelas juga menunjukkan alam kuburnya. Ya, masa kalah dengan anak PAUD? Anak PAUD disuruh nunjukin tangan, bisa nunjukin tangan. Setiap bahasa, setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah benda, bendanya mesti ada. Kalau tidak ada bendanya, menghayal namanya. Tanganmu angkat, diangkat tangan, oh benar. Jadi pikirannya waras. Pikirannya waras, benar. Ketika ditanya, tanganmu angkat tangan. Ketika ada orang, tanganmu angkat, malah yang ditunjuk cuman kakinya. Itu berarti tidak waras. Orang nanya tangan, ditunjukin kaki. Orang tunjukin mata, diberikan telinga. Itu tidak jeg-jeg namanya, tidak benar. Antara yang dikata, yang diucap dengan faktanya itu tidak relevan. Berarti tidak benar, tidak waras juga ya. Nah, kalau yang waras, angkat kaki, kakinya diangkat. Tunjukkan kaki, kakinya ditunjukkan. Nah, ketika kalian ngomong, di mana alam kubur sebenarnya? Kalian tunjukkan di Ciandam. Kalian tunjukkan di TPU, Taman Bahagia. Itu ke alam kubur. Itu kayak seperti anak. Ya, apa itu yang dikatakan alam kubur? Kalau nunjukin alam dunia ya kita di dunia. Saya tanya, alam kubur itu gaib atau tidak? Ya, alam kubur. Ya itu tuh tempat pemakaman umum. Ada Ciandam, Taman Bahagia, Taman Rohmat dan macam-macam. Kalian akan nunjuk gimana ketika ditanya alam kubur? Kalian akan nunjuk kemana ketika ditanya alam arwah? Kalian akan nunjuk yang mana ketika ditanya alam barzah? Kan mesti jelas kayak tadi. Ditanya alam kubur, nunjukin di Ciandam, sama aja. Ditanya kaki, nunjukin tangan. Ditanya tangan, nunjukin kaki. Mirip sama dengan itu. Pikir deh baik-baik. Pikir baik-baik. Hal yang tidak seberapa, hal yang sekecil itu, tapi fatal juga. Iya enggak? Baik-baik kalian lihat. Ya. Kalian akan pilih yang mana? Kalau ditanya, di mana alam kubur? Tuh di sana di Ciandam, tuh di sana di Taman Bahagia. Itu sama aja ketika menunjukkan mana kakimu, ditunjukin tangan. Sama enggak? Sama, enggak jauh beda. Ya. Yeah. Ketika ditanya di mana surga, nanti di akhirat. Di mana neraka, nanti juga di akhirat. Ya, yeah. Ketika saya tanya, di mana itu Ka'bah? Baitullah di mana? Itu di Mekah. Sama. Ya enggak? Sama itu seperti itu. Itu mirip sama. Ayo. Palya budu robahadal bait. Dan hendaklah engkau beribadah robahadal bait kepada pemilik bait ini. Para ulama menyebutnya yang dikatakan hadal bait adalah Ka'bah yang ada di Mekah, yang bentuknya juga mirip kubus yang terbuat dari susunan bata. Ya, ingat
Kalian tahu, coba tengok sejarahnya terdahulu di masa dinasti Bani Umayyah berkuasa. Itu Ka'bah itu udah 4 kali hancur. Itu kan dibuat oleh jelema, dibuat oleh manusia. Robah Adel Bait. Masjid aja ini masjid nih, masjid Jami. Di rumah kalian itu kan ada masjid. Ya. Disebut juga sebagai Baitullah. Ada ayat enggak? Fi buyutin adzinallahu, di rumah-rumah yang diizinkan Allah. Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah itu apa? Ya, rumahnya Allah. Kalau kita ngomong rumah sakit, itu ada rumah sakit, tempat orang-orang sakit. Rumah makan, tempat orang makan. Rumah tinggal, tempat orang hidup, bertinggal di sana. Apalagi? Itu kan ada ya, rumah sakit, tempat orang-orang sakit. Rumah singkong, tempat pabrik singkong. Iya enggak? Begitu istilahnya. Nah, kalau rumah Allah, iya, rumah Allah itu adalah tempat orang-orang beribadah kepada Allah. Ada rumahnya, disebutlah masjid. Ya, disebut masjid. Padahal masjid itu diambil dari kalimat sajadah, judul tempat sujud, tempat patuh kepada Allah, disebutlah masjid. Atau barangkali kita tidak usah terjebak dengan istilah itu dah. Ya, kalian abaikan saja, kalian lupakan saja istilah-istilah tadi. Yang jelas kembali dengan Robah Hadal Bait, kan harus jelasin sama dah. Ketika kalian diperintahkan falyabudu, beribadahlah kalian semua, Robah Hadal Bait, kepada pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumah ini? Malah kalian berbonong-bonong pergi ke tanah suci. Pergi kalian nunjukin Ka'bah dengan biaya yang cukup murah. Cukup murah ya, cukup murah lah bagi orang Arab yang tinggal di sekitar itu. Tapi bagi orang Indonesia cukup mahal, belum ditipu lagi. Ikan ditipu insya muda masalah haji itu. Sesuatu yang banget menguntungkan. Kan banyak para koruptor-koruptor haji, koruptor-koruptor kota haji ya. Pelakunya siapa insya muda? Ulama ternama ya, pembesar Nahdlatul Ulama itu pelakunya. Ngeri ya, ngeri insya muda. Ngeri banget. Kalian pergi, kalian kumpulin uang. Sekarang mau ibadah haji ya. Gak bisa. Hari ini berniat, besok pergi, atau tahun depan pergi. Gak bisa. Harus nunggu bertahun-tahun baru dapat kuota. Kasus kuota haji kayak gimana kemarin kalian tahu? Ya enggak? Siapa pelakunya? Pembesar NU ya. Siapa NU? Nahdlatul Ulama, organisasi yang kalian banggakan itu. Ya, itu kan tahu. Ketika pembesarnya melakukan kejahatan, para pendukungnya ikut juga membela, ikut menolong supaya dibebaskan, bahwa dia tidak bersalah, jangan dihukum. Bisa begitu. Bisa begitu insya muda. Apa tidak sadar ya? Apa memang tidak tahu saja? Ya, coba kalian lihat baik-baik deh. Kalau
terdahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah beberapa tahun ya setelah beliau wafat, pasca wafat Nabi, itu ada sekelompok kaum muslim, sekelompok ya sebentuk apalah, terlebih di masa Imam Ali ya, itu ada yang bernama Hawariji, kelompok Hawariji yang ia memerangi Imam Ali, kemudian Imam Ali pun memeranginya. Ya itu kan oknum namanya. Ya sudahlah, habis perkara. Ya, saya muda. Gimana ya kita ngomongnya? Ya sudahlah, tinggalkan saja. Kembali aja kita dengan cerita tadi ya, dengan cerita Robahadal Bait, pemilik rumah ini. Siapa sih pemilik? Jadi yang kalian ibadah itu hadal baitnya atau robnya? Oke, saja kita tengok sejarah ke belakang. Itu Mekah, Mekah itu Ka'bah yang muda dibangunkan oleh manusia. Ceritanya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam menurut sejarah. Terus di masa kekuasaan Bani Umayyah pun 4 kali itu Ka'bah itu hancur dalam sebuah pemberontakan, peperangan berebut kekuasaan beberapa puluh tahun, ratus kali ya, puluh saja deh ya, setelah Rasulullah wafat. Karena sampai kepada Sayyidina Ali itu kurang lebih 33 atau 34 tahun jeda waktunya. Nah, setelah Imam Ali wafat sampai ke sana mungkin bisa 50 atau 70 tahun. Coba kalian tengok sejarah. Sejak kapan Bani Umayyah berkuasa? Ketika terjadi perebutan kekuasaan Bani Umayyah pun, disitulah Ka'bah hancur, berantakan, luluh lantak. Orang-orang yang bersembunyi di balik kesucian Ka'bah itu ditebas lehernya. Ratusan prajurit, ratusan tentara yang dipasung, yang ditebas lehernya di tempat suci itu. Kan kalian pikir hari ini Mekah itu tanah suci? Bener gak? Mekah itu tanah suci? Bener gak? Mekah itu Baisjidil Haram itu tanah suci? Bener gak? Benar enggak? Lihat sejarahnya, di masjid itu, di Masjidil Haram itu ratusan kaum muslimin yang ditebas lehernya oleh kaum muslimin juga dalam sebuah perebutan kekuasaan di masa kejayaan Bani Umayyah. Puluhan ratusan wanita yang diperkosa di tempat itu. Benar enggak suci? Benar enggak suci? Ya kan? Kemudian dibangun lagi, hancurkan lagi, dipakai pertempuran. Jadi seakan Ka'bah itu dijadikan sebuah benteng, benteng pertahanan. Mereka berlindung di Ka'bah. Ini musuh menyerang, Ka'bahnya dihancurkan. Udah hancur, bangun lagi. Bangun lagi sama tembok. Kalau sekarang mungkin sama beton, sama hebel. Dulu enggak tahu pakai apa ngebangunnya. Tambah lagi ada batu Hajar Aswad di situ. Konon ceritanya batu dari neraka. Ya, itu asalnya putih karena banyak menanggung dosa manusia jadi hitam, disebut Hajar Aswad. Bohong itu, insya Allah cerita itu. Kalian mau aja ditipu. Mau aja dibohongi. Coba kalian ingat lagi. Itu batu dari neraka. Apa batu dari surga? dahsyat. Sedikit deh pakai akal memahami agama, sedikit deh pakai logika memahami agama itu. Jangan asal, jangan kayak ular. Kayak kemarin sakit kayak ular. Ular itu kan diteri bulet aja. Ya kan? Teri bulet we, insya muda ular mah enggak tahu itu. Makanan itu membahayakan, tiba-tiba yang dimakannya tuh landak. Ular mengejar-ngejar binatang landak menjadi mangsanya ketika dimakan.
Wah, ternyata itu kan namanya landak itu berduri, durinya tuh tajam ya. Sudahlah, ular itu akan tewas. Kalau kelinci yang dimakan, lep aja dileg-leg teh ya, enak aja bagi ular itu. Atau binatang kecil, tapi gini binatang giliran binatang yang bertanduk. Tuh, kayak tadi binatang landak, udah ular itu bisa tewas dengan ularnya juga. Itu namanya diterei buleud. Tidak dikunyah dulu, itu ular namanya. Beda dengan kambing. Kalau kambing makan itu dikunyah dulu, dirasa-rasa dulu enak atau enggak. Kalau enggak enak dimuntahin. Atau kayak kucing, kalau kambing, kalau dia kalau kucing kalau mau makan itu dicium-cium dulu. Ini menyenangkan enggak, membahayakan enggak? Kalau dianggap itu menyenangkan, kucing pasti makan. Kalau membahayakan, kucing tidak mau makan. Kucing kalau makan gitu. Kambing kalau dikasih rumput, dia dicium-cium dulu. Kalau aman dia makan, kalau tidak aman tidak mau makan dia. Tuh. Ya, tapi kalau ular enggak ada, ular enggak pernah berpikir aman tidak makan, lanak aja dicapluk. Kita ribulah di sana. Mirip kalian memahami agama itu kayak ular. Ya enggak, langsungnya dicapluk, tak pernah dipikir-pikir dulu. Tak pernah dilihat dulu, tak pernah diperhatikan dulu dengan menggunakan standar ilmu apa yang dikatakan ulama langsung aja dikerjain. Tidak pernah ya enggak? Aduh gitu saudara. Kan perlu dicek, ya muda, ulama juga manusia. Ya. Tidak. Kalau terdahulu kalian hidup di masa Nabi apa yang diberikan Nabi, yakin itu tidak salah ya. Ya kan? Ya kan tidak akan salahnya. Pasti benarnya karena Nabi yang mengatakan langsung. Kalau kini perlu dipertanyakan. 14 abad waktu dari Nabi kepada kita. Kalau kita ngomong tentang hadis, perlu diperiksa itu hadis. Sahih atau tidak, benar atau tidak. Ya kan? Palsu atau tidak. Kan perlu. Jangan langsung aja mentang-mentang ini hadis berkaidah Arab langsung aja leg dia leg-leg enggak bisa. Nanti dulu. Benar enggak itu riwayat hadis itu? Kan perlu ada dilakukan tahqiq. Ayat suci Al-Quran, ya memang ayat suci Al-Quran benar, tapi bagaimana pemahaman kalian, benar atau enggak, keliru atau enggak? Iya kan? Jangan kayak ular makan. Iya enggak? Kalau kayak ular makan nasibnya kayak gitu. Ya. Bukankah Al-Quran pernah mengatakan, ya, dalam surah Kahfi itu, surah Kahfi kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala alladzina dola sayhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna yuhsinuna sun'a. Itu mirip ular. Ya kan? Jadi kalau ayat tadi mengatakan kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mirip ular itu. Mirip ular ketika ular sedang makan. Mirip kalian semua ketika memahami agama langsung aja dileg-leg tanpa pernah dilakukan. Betul kalian enggak? Sudah. Kurang lebih begitulah. Tapi ketika kita ngomong cerita tentang hadal bait, yeah, tanah Mekah, Ka'bah, tanah suci yang ada di sana, kan kalian pikir begitu. Sampai hari ini dikenal Masjidil Haram, tanah suci. Coba lihat kalian sejarah di belakang, kayak seperti apa peristiwa yang sebenarnya. Ya, oke deh kita balik lagi kepada ayat yang tadi di awal kita maksud berbicara soal falyabudu rabbahadal bait, beribadahlah kalian semua kepada pemilik rumah ini. Ya. Jadi kepada pemiliknya, siapa pemiliknya? Lagian pula yang dikatakan al-baitul, baitullah itu yang mana? Baitullah yang ada di Mekah
Baitullah yang mana? Kalau Baitullah yang ada di Mekah itu ya buatan manusia, dari batu bata disusun membentuk kubus. Ya itu Ka'bah yang menjadi komoditas kekayaan Arab Saudi. Enggak banget insan muda begitu. Yang Tuhan maksudkan Al-Bait yang mana ya? Kalian tadi di apa saya tanya ketika seorang anak PAUD, mana tanganmu nak? Anak itu nunjukin tangan. Kakimu? Tunjukkan kaki. Telingamu? Pegang telinga. Bisa menunjukkan anak. Ketika kalian, mana nak? Kakimu? Iya, nunjukin tangan. Oh, berarti anak gak benar ini. Idiot nih kayaknya. Ya enggak? Kalian harus pinter dong. Ketika ditanya itu, masa kayak anak idiot aja? Ditanya kaki malah nunjukin tangan. Apa kalian juga begitu memahami agama itu? Baik-baik dah kita pikir. Ya enggak? Nah, balik dengan yang ayat kemarin sempat kita kutip terkait Al-Quran ya. Saya ingin menghubungkannya dengan ayat tadi. Karena memang Tuhan tidak semata-mata aku ciptakan diri kalian semua, melainkan kalian harus beribadah kepada-Nya. Nah, jadi kalian dalam beribadah tiap hari kan. Rabbahadal bait. Oke, semudah kita lanjutkan besok pagi aja, lantaran waktu kita telah bergeser 2 atau 3 menit dari jam 6 pagi, dan itu tentu artinya kotak Islam harus segera undur diri. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak Islami, selanjutnya kontak Islami undur diri. Wa la'akum minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih gue jalan sama Good Morning. Dan Abi bakal temenin kamu sama 3 jam ke depan untuk nemenin sarapan kamu di jogging joget in the morning dengan berita perakhiran cuaca dan juga berita lokal terkini ya, Insan Muda. Of course dengan lagu-lagu yang ngebeat untuk pagi hari ini. So stay tune ya, dan Abi juga bakal live nanti beberapa waktu ke depan di TikTok NBS Radio Live. So sama apa kamu sarapan hari ini? Atau kamu mau skip sarapan? Sarapan ya, walaupun dikit, it's okay. Yang penting sarapan.

0: my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a
1: fuck. Do you want? Ah, itu dia. Banger by Skrillex ya. The Legend Sire Dots. Paling most line itu yang apa ya, yang diciri khas Skrillex itu. Yo, yes, oh my god. Atau gue yang yo, Skrillex drop it hard. Anyway, abis itu main kamen samudera ya, balik lagi. Walaupun emang di pagi hari kali ini belum terlihat sama sekali ya untuk sinar mentari, apalagi khususnya di kota Sukabumi. Tapi tenang aja, sinar mentari bakal muncul di sekitar jam 7 insya muda ya. Oke, dan ini cerah insya muda, namun di jam 8 ini cerah berawan nih. Terus perakhiran cuaca di berdasarkan BMKG ya, untuk daerah kota Sukabumi lah ya, nyabi spill untuk berita prakicu. Nah ini dari jam 8 cerah berawan nih, nggak cerah banget ya, cerahnya nggak cerah banget. Dari jam 8 sampai jam 4 sore ini cerah berawan diperkirakan insya muda, dengan suhu dari 26 derajat menaik signifikan sampai jam 12 siang ya, sampai 29 derajat nih. Jangan lupa pakai sunscreen ya, panas ya. Nah cuman dari jam 1 sampai jam 4 nya ini malah turun gitu ya kan, dari 27 sampai 24 derajat. Nah, mulai cerah kembali itu di jam 5 sore ya. Ini untuk hari ini tidak ada hujan. What a nice day. Sampai jam 5 sore ini, bahkan sampai malam ya, ini diperkirakan berawan nih, jam 6 sore masih cerah, jam 7 sampai jam 11 malam juga ini berawan doang gitu, gak ada hujan-hujan. Woi, momen langka ini. Momen langka di Jumat berkah ya. Mungkin buat kamu yang pengen nyuci ya, mungkin sekarang bakal kering gitu kan. Ya, mungkin aja nih perkiraan cuacanya benar gitu ya kan. Karena ya tempo hari itu hujan terus ya. Masa berangkat kerja basah, pulang kerja basah ya. Mandi. Ya, tapi anyway, buat kamu yang semuda, yang anak-anak SMA, yang anak kuliahan, yang udah lulus, happy graduation ya. Selamat menjalani apa namanya, hidup yang baru, kehidupan yang baru setelah ataupun after kuliah, after sekolah. Ada yang emang yang sekolah terus langsung kerja, tapi dalam hatinya gitu pengen banget kuliah di kampus impian, ikutan SNBT seperti itu ya kan. Buat kamu juga yang gak lulus SNBT, jangan sampai kamu bersedih hati, sampai kamu down sama diri kamu sendiri gitu ya kan. Karena ya masa depan kamu gak cuman di situ-situ aja gitu ya kan. Jangan sampai kamu membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Kamu punya jalan hidup kamu sendiri untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Oke, keep it on and keep up on yourself. Apa ya namanya? Oh, kalau kata orang-orang dulu mungkin ya, never give up and never surrender.